Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Saudara-saudara pendengar di seluruh kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar, penyiaran Anita Das dengan semua staf dari Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi dari studio di sini kepada semua pendengar kami. Ikutilah beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini. Siaran kami ini dapat Anda ikuti setiap hari melalui dia gelombang 15.260 kHz pada jam 7 sampai 8 waktu India, yaitu 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Acara kami untuk pagi hari adalah sebagai berikutnya: setelah warta berita lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat India, acara spotlight, lagu-lagu India, dan akhirnya acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Anita Das. Sari berita penting. India menyampaikan protes keras kepada Pakistan atas rencananya untuk mengadakan pemilihan umum di Gilgit Baltistan yang diduduki oleh Pakistan. Presiden Rusia Vladimir Putin menawarkan sistem-sistem tempur generasi kelima dan pertahanan udara kepada India. IAEA menegosiasikan gencatan senjata sementara antara Ukraina dan Rusia untuk memperbaiki jalur pasokan listrik di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia di Ukraina. Dan dalam hoki, India masuk dalam babak finale Piala Asia U18 Putra setelah mengalahkan Pakistan 5-3 di semifinale di Kakamigahara di Jepang. Warta berita selengkapnya. India menyampaikan protes keras kepada Pakistan terkait rencana negara tetangga ya untuk mengadakan pemilihan umum untuk apa yang disebut Majlis Gilgit Baltistan di wilayah India yang diduduki secara ilegal dan paksa oleh Pakistan. Pemilihan umum dijadwalkan pada tanggal 7 bulan ini. India telah menegaskan

Dan kembali posisinya yang sudah dikenal luas bahwa seluruh wilayah Uni Jammu dan Kashmir serta Ladakh termasuk yang disebut Gilgit Baltistan adalah bagian integral dan tak terpisahkan dari India sebagai hasil dari penggabungan Jammu dan Kashmir ke India secara penuh sah dan tidak dapat dibatalkan pada tahun 1947. Kementerian Urusan Luar Negeri menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa upaya-upaya tersebut oleh Pakistan tidak dapat menutupi masalah mendasar berupa pelanggaran hak asasi manusia yang serius, penindasan politik, eksploitasi ekonomi, dan penolakan kebebasan di wilayah-wilayah yang diduduki secara ilegal oleh Pakistan. New Delhi secara tegas menolak setiap upaya Pakistan untuk membawa perubahan material ke wilayah-wilayah yang diduduki secara ilegal oleh Pakistan dan menggarisbawahi bahwa tindakan tersebut tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa Pakistan secara ilegal tetap menguasai wilayah-wilayah India yang harus dikosongkan. Presiden Rusia Vladimir Putin telah menawarkan kepada New Delhi pesawat tempur Siluman generasi ke-5 Rusia Sukhoi Su-57 dan mengusulkan produksi bersama di India menyoroti kemitraan strategis yang kuat antara kedua negara. Dalam interaksi dengan kepala-kepala kantor berita global terkemuka di sela-sela Forum Ekonomi St. Petersburg tadi malam, Putin mengatakan Moskow masih berkeinginan untuk melibatkan New Delhi dalam program pesawat Su-57. Putin juga menyatakan kesediaan Rusia untuk berkolaborasi dengan India dalam platform pertahanan penting lainnya, termasuk sistem pertahanan udara terintegrasi dan perangkat keras terkait. Dia juga memuji India sebagai salah satu pemain terkemuka di industri IT yang menyumbang pangsa pasar perangkat lunak global yang signifikan. India sedang mengembangkan sistem pertahanan udara dalam negeri Sudarshan Chakra dengan sistem rudal S-400 buatan Rusia yang diharapkan menjadi komponen kunci. Sebelumnya, India menandatangani kesepakatan nilai $5 miliar Amerika Serikat dengan Rusia untuk mengadakan 5 unit sistem rudal pertahanan udara S-400 meskipun ada peringatan Amerika Serikat bahwa pembelian tersebut dapat memicu sanksi. 4 skuadron telah dikirim sementara yang kelima belum tiba. Menanggapi pertanyaan media tentang hubungan India-Rusia di New Delhi, jurubicara Kementerian Rendir Jaiswal mengatakan bahwa hubungan pertahanan secara antara Rusia dan India kuat dan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Menteri Luar Negeri Nepal Sisir Khanal tiba di New Delhi kemarin untuk kunjungan 3 hari ke India atas undangan Menteri Urusan Luar Negeri India Dr. S. Jaishankar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rendir Jaiswal mengatakan bahwa Dr. Jaishankar akan mengadakan pembicaraan dengan mitranya dari Nepal kemarin. Dia mengatakan India ingin memperkuat kemitraan yang beragam dengan Nepal. Pelaksana tugas Presiden Republik Bolivarian Venezuela Delcy Rodriguez tiba di Mumbai. Dia disambut di Bandara Internasional Chhatrapati Shivaji Maharaj oleh Duta Besar Venezuela untuk di India PK Ashok Babu yang menyambutnya dengan karangan bunga. Turut hadir di bandara adalah Sekretaris dan Kepala Protokol Dr. Rajesh Gawande, Komisaris Polisi Taman Abhinav Deshmukh, Kolektor Distrik Mumbai Suburban Saurabh Katiar bersama perwakilan Venezuela dan para pejabat lainnya. Kemudian Ibu Rodriguez mengunjungi Hotel Taj Mahal Palace yang bersejarah di mana beliau disambut dengan hangat dan tradisional ala India. Sebuah program budaya yang diselenggarakan pada kesempatan itu menyampaikan kekayaan warisan seni, musik, dan tradisi India yang mendapat apresiasi dari para tamu terhormat. Kementerian Urusan Luar Negeri menginformasikan bahwa 13 warga negara asing telah kehilangan nyawa mereka dalam tragedi kebakaran Malviya Nagar baru-baru ini di Delhi. Menanggapi pertanyaan media di New Delhi, jurubicara Kementerian Rendir Jaiswal mengatakan dari mereka
100 orang berasal

asal dari Mozambik, 4 dari Nigeria, 1 dari Liberia, 3 dari Kyrgyzstan, 1 dari Uzbekistan, 1 dari Bangladesh, 1 dari Republik Demokratik Kongo, dan 1 dari Irak. Mengenai perjanjian perdagangan antara India dan Amerika Serikat, Jaiswal mengatakan kepala negosiator dari pihak Amerika Serikat bersama timnya berada di India dari tanggal 1 hingga 4 bulan ini. Beliau mengatakan pembicaraan tersebut berjalan positif dan konstruktif mengenai warga negara asing di India. Jurubicara tersebut menyatakan bahwa terdapat aturan hukum untuk menangani orang-orang yang tinggal di negara ini secara ilegal. Dia mengatakan bahwa terkait deportasi warga negara Bangladesh yang berada di sana secara ilegal, terdapat mekanisme bilateral yang berlaku. India menyerahkan kasus-kasus ini kepada pihak Bangladesh untuk memverifikasi kewarganegaraan orang-orang tersebut. Setelah diverifikasi, proses deportasi akan dilanjutkan. Badan Tenaga Atom Internasional IAEA telah mengumumkan keberhasilan negosiasi gencatan senjata lokal sementara antara Ukraina dan Rusia. Gencatan senjata ini bertujuan memungkinkan perbaikan saluran pasukan listrik vital yang melayani pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Zaporizhia di Ukraina. Melalui unggahan di media sosial, IAEA menyatakan bahwa teknisi dari kedua belah pihak diperkirakan akan mulai memperbaiki kerusakan akibat perang pada saluran listrik Dniprovska berkapasitas 750 kilovolt dalam beberapa hari mendatang setelah selesainya operasi pembersihan ranjau secara menyeluruh di area tersebut. Saluran listrik ini telah tidak beroperasi selama lebih dari 2 bulan akibat konflik Rusia-Ukraina. NASA telah menginstruksikan para astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS untuk berlindung di dalam pesawat antariksa mereka dan bersiap menghadapi kemungkinan evakuasi darurat, sementara kru Rusia berupaya memperbaiki kebocoran udara yang kian memburuk di bagian laboratorium orbit milik Rusia. Keempat anggota misi Crew 12 NASA yang terdiri dari 2 astronot Amerika, dari 1 astronot Prancis dan 1 kosmonot Rusia diarahkan oleh pusat kendali misi untuk masuk ke pesawat antariksa Crew Dragon yang sedang tertambat dan mengenakan pakaian antariksa mereka. Langkah ini merupakan tindakan pencegahan seandainya kebocoran bertambah parah dan mengharuskan evakuasi. NASA dan Badan Antariksa Rusia Roskosmos yang bersama-sama mengawasi operasi ISS telah selama berbulan-bulan menyelidiki kebocoran udara yang terus terjadi pada modul layanan Jedja milik Rusia. Konsultasi Kementerian Luar Negeri ke-14 antara India dan Yunani telah diselenggarakan di New Delhi. Konsultasi tersebut dipimpin oleh Sekretaris Wilayah Barat Kementerian Urusan Luar Negeri India C.B. George dan Direktur Politik Kementerian Luar Negeri Yunani Duta Besar Andreas Friganas. Putaran konsultasi sebelumnya telah diadakan pada bulan Juni 2023 di Athena. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak meninjau seluruh aspek hubungan bilateral termasuk pertukaran politik, perdagangan dan investasi, pertahanan dan keamanan, pendidikan, budaya, infrastruktur publik digital, serta hubungan antar warga dan membahas cara-cara untuk semakin memperkuat kemitraan strategis. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono tiba di New Delhi kemarin untuk kunjungan 3 hari ke India. Menteri Urusan Luar Negeri India Dr. S. Jaishankar dan Bapak Sugiono akan memimpin bersama pertemuan Komisi Bersama India-Indonesia di New Delhi pada hari Minggu. Komisaris Tinggi India untuk Sri Lanka Santosh Jha meninjau jalur kereta api utara yang telah dipulihkan. Jalur ini direhabilitasi menggunakan bantuan hibah pemerintah India setelah mengalami kerusakan parah akibat siklon Ditwa. Pemulihan tersebut dilaksanakan melalui hibah India senilai 5 juta
dolar

perebutan posisi ketiga. Kami ulangi sari berita penting. India menyampaikan protes keras kepada Pakistan atas rencananya untuk mengadakan pemilihan umum di Gilgit Baltistan yang diduduki oleh Pakistan. Presiden Rusia Vladimir Putin menawarkan sistem-sistem jet tempur generasi kelima dan pertahanan udara kepada India. IAEA menegosiasikan gencatan senjata sementara antara Ukraina dan Rusia untuk memperbaiki jalur pasokan listrik di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia di Ukraina. Dan dalam hoki, India masuk dalam babak finale Piala Asia U18 Putra setelah mengalahkan Pakistan dengan 5-3 di semifinale di Kakamigahara di Jepang. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri Akashvani untuk pagi hari ini. Demikianlah tadi warta berita, saudara-saudara pendengar, kami menghibur Anda dengan lagu instrumentalia.

Saudara-saudara pendengar, di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Sebagai acara yang berikutnya, kini ikutilah komentar yang berjudul Yoga Mahotsav. Morarji Desai National Institute of Yoga, yaitu Institut Nasional Yoga Morarji Desai, singkatnya MDNEY, di bawah naungan Kementerian Ayus baru-baru ini menyelenggarakan Yoga Mahotsav, hitung mundur menuju Hari Yoga Internasional IDY 2026 di Kompleks Candi Bharat, Western Group of Temples di Khajuraho, di Chhatarpur, di Negara Bagian Madhya Pradesh. Menteri Negara dengan tanggung jawab independen Kementerian Ayus sekaligus Menteri Negara Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga, Pratap Rao Jadhav, memberikan keterangan dalam konferensi pers di Khajuraho. Anggota Parlemen dari Daerah Pemilihan Lok Sabha Khajuraho, Vishnu Dutt Sharma, serta anggota Dewan Legislatif

0: Para pemirsa yang terhormat, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email kami. Harap dicatat email kami sebagai berikut: air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih banyak.
1: Dengan demikian, selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar, Lagu Rakyat India, Acara Spotlight, Lagu-Lagu India, dan akhirnya acara Sukaria.